0: 99,3.
1: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi, nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Rajang semang, gek. Rajang semang, kok, gek. Napi malu wajah ragani katinggal kusam puniki. Ragani sedak kesel.
3: Ingge, mok. Yang tenuning. Cok sampun niki lengtuni ake saning nguningin tiang. Yening wajah tiangnya niki ketinggal kusam. Dado serise dan ne tiang, mok, gek.
2: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal, produk puniki saking bahan herbal, mewah dados ngeresikan kulit wajah sangi kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, gek.
3: Niki sampun patut informasine, mok. Produk niki sampun kasoratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mok.
2: Inggih, gek. Produk puniki sampun kasoratan ring BPOM, mewah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, gek.
3: Wih, cek luwung niki produknya, mok, nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, mok.
2: Giring, numbas makin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika, pangresik wajah herbal, seni sampun kasuratan BPOM. Mewah, kaselamatan, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dadas wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-1001.